0: Ada dia cuma nunggu tuminyeni nyena. Paul mu Peter mu abe ye biko. Sega ada dia yang waktu mu afra bemua, afra wa bemua, afra wa bemua. Siya meye meye meye na nunggu tuminya. Eka krebi na nunggu tuminya ye.
1: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.